banana, akumbaya, sekum, akumbaya, banana, akumbaya, boring, akumbaya, malana, akumbaya.

0: Akumbaya, la la la, Akumbaya, seku, Akumbaya, la la la, Akumbaya, ore, Akumbaya, la la la, Akumbaya, seku, Akumbaya, la la la, Akumbaya, ore, Akumbaya, la la la, Akumbaya, seku, Akumbaya, la la la, Akumbaya, ore, Akumbaya, la la la, Akumbaya, seku, Akumbaya, la la la, Akumbaya, ore, Akumbaya, la la la.
1: Entretenemos tus mañanas. Circuito Radial Diuna.
2: Diuna FM.
1: Dando la hora.
3: 10:05.